Kencan tidak pernah kadaluarsa. Sobat NBS, walau sudah menikah bertahun-tahun, kencan itu tetap penting. Gak harus mewah, jalan kaki sore bareng, makan bakso berdua, atau nonton drama favorit sambil ngemil. Kencan itu bukan soal tempat, tapi soal ngingetin hati bahwa sebelum jadi suami istri, kalian dulu adalah dua orang yang saling memilih.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya. Beautiful.

0: fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Hear me now.
3: Ziva, Bruno, Yamon.
4: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Scott.
13: I'm Bob.
14: I'm Cliff.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
19: Any sounds.
20: Oh, kami sayap lepas. Saya Yoy, menurut saya, kalau saya melihat NBS itu ialah nice, bagus, sayap lepas.
21: Saya, Mason, menurut saya NBS itu adalah niat baik saja.
22: Saya, Jeremy, menurut saya NBS itu nongkrong bersama sayap lepas.
20: Bagi kami, mengharapkan NBS terus sukses dan berkembang.

0: NBS.
1: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.
1: NBS Radio.

0: KBS Radio.
1: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.
2: Any sounds.

0: MBS Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di MBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya, maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Halo, gue Kongbong dari General Maya. Kalau denger lagu di NBS nih ya, lo berasa enjoy merdeka kan? Lo bisa slow lagi yang di sini, ya kan? Ya kan? Bisa merdeka tanpa syarat gitu. Oke?
4: Slow lah, geng.

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: NBS Radio.
1: Lalu saya Ujale, jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: dari
1: Cavita.
0: Aku Indrani. Kalau misalnya lu lihat huruf NBS berarti lu bogana soleh.
2: Kalau lihat huruf NBS jadi masih bungkus sudah.
3: Kalau lihat NBS nanti bisa ya kan udah makan.
4: Kalau lihat NBS jadi yang penting bisa santai. Kalau lihat NBS

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi ataupun penyiar-penyiar.

0: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.
1: NBS Radio.

0: Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
1: NBS Radio.
3: NBS Radio.

Ada yang lagi rame nih. Gosip, spill, trend, bahas, curhat. Sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.

ada yang lagi rame nih. Gosip, spill, tren, bahas, curhat, sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi MG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world. And the

0: dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Ah, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
4: Loh, kenapa deh? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
4: Oh iya? Adik tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
4: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik tuh baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
5: NBS Radio.
6: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
7: Saya Handi dari Celia.
8: Saya Tenhar dari Celia.
6: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
7: Nu penting bisa sare.
8: Nu penting beteng sebe.
6: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
5: NBS Radio.

Iya, masih pada bernafas kan ya di hari Rabu ini ya. Ya iyalah Pul, jelas kalau nggak nafas mah nggak bisa dengerin elu gitu ya. Oke, NG People dan juga Sobat NBS, Rabu tuh hari middle week yang suka bikin binun sih ya. Dibilang awal minggu udah enggak juga, dibilang mau weekend tapi kok ya hilal weekendnya juga masih belum kelihatan gitu ya.

draft kerjaan, deadline kerjaan, tugas-tugas itu tuh kayak malah semakin menumpuk gitu. Pokoknya tuh kalau hari Rabu tuh selalu bikin stamina dan semangat kita tuh kayak agak ngedrop dikit gitu ya. Tapi gak apa-apa ya, siang ini gue hadir datang kembali dan udah siap banget nih buat nemenin lo semua. Dan siap untuk kasih charge buat NG People dan Sobat NBS selama 3 jam ke depan ya. Kita bakal bikin vibes kita hari ini tuh makin fresh dan penuh energi bareng-bareng di sini.

tahu ya, khusus di hari Rabu nih, chatting selalu bawa edisi spesial khusus gitu ya, yang paling warm. Ya, bahas-bahas yang paling estetik gitu ya, tapi tetap renyah, yaitu edisi Rabu Manis. Tempatnya kita deep talk santai ya, khusus untuk membedah soalan woman talk ya, spill daily life struggle-nya cewek-cewek modern lah zaman sekarang gitu ya. Terus bahas soal ya pop culture juga, bahas soal tren-tren sosial kekinian yang sering bikin kita-kita tuh geleng-geleng kepala gitu ya, sambil mikir, gini amat ya jadi cewek gitu.

ya. Sementang judulnya Woman Talk, bukan berarti lo gak boleh nimbrong ya kan. Justru ini adalah ajang cheat code ya, dan kursus kilat I think ya, buat lo semua biar paham gitu ya, kenapa sih perempuan-perempuan yang ada di sekeliling lo tuh suka mendadak moody, mood swingan banget gitu ya. Dan penasaran? So, pasang earphone kalian yang paling mantep nih ya, tarik nafas dalam-dalam, dan mari kita mulai Rabu Manis kita dengan first track kece berikut ini. Stay tuned.

Korea sambil nyimak siaran ini. Pokoknya buat kalian semangat terus ya. Dan buat yang lagi mobile, lagi menerjang kemacetan jalanan ya, santai aja, hati-hati di jalan, fokus gitu ya, gue yang bakal nemenin perjalanan lo gitu. Dan gak ketinggalan juga buat lo semua nih yang lagi santui, rebahan mungkin ya, atau yang lagi asik dengerin gue di dunia virtual nih, di game-game virtual yang lagi streaming radio lewat Club Kui, lewat Avakin, dan juga lewat Info nih. Hai kalian semua, lagi ada

ya, ada DJ Jamin, of course ya, karena dia ownernya gitu. Terus ada Vian, ini kayaknya ada yang lagi butterfly era gitu ya, lagi habis official. Lagi habis jadian, mana nih ininya, PJ-PJ-nya gitu ya. Terus ada Angel juga, dan juga ada Bunya Angel juga. Aduh, ini gue lagi diapit sama pisingin-pisingin fenomenal nih. Dan juga ada my bestie, ini ada Jenik ya. Hai Jenik, apa kabar? Dan juga yang baru gabung ada Kamolen ya, selamat datang buat Kamolen. Dan buat lo semua yang lagi dengerin di info di room kincir, hai, ada Sil dan ada Alexa, ada siapa teman-temannya yang ada di room kincir, hai kalian.

Ya sekarang program chatting berevolusi nih, yeah, berevolusi nggak tuh? Jadi chatting new era ya, Karena chatting disiarkan di dua radio streaming terkece sejagat raya ya. Jadi buat kalian semua nih yang belum tahu nih ya, chatting sekarang selain bisa didengerin di NG Radio ya, juga bisa didengerin di NBS Radio, yaitu di websitenya di www.nbsradio.id setiap hari Senin dan Rabu di jam 1 sampai jam 4 sore. Pokoknya Pulen hadir dengan semangat yang double ya, double membara, double menyala. Buat NG People

boleh banget langsung aja gas merapat ke request box-nya yang ada di website-nya NG Radio, yaitu di www.nextgradio.com. Caranya gampang banget, nggak sulit ya, pokoknya simple banget, langsung aja merapat ke website-nya NG Radio. Di situ ada request box-nya di bawah ya, tinggal masukin nama penyanyinya, tinggal masukin lagunya apa, terus nama lo siapa dan pesan-pesannya apa ya. Boleh langsung ditulis di situ, langsung aja di submit ya, langsung dikirim aja.

hari ini di Rabu Manis ya, gue mau bahas sesuatu nih. Dan udah sadar belum nih ya? Enggak nih, hari ini tuh tanggalnya manis banget ya kan. Tanggal 9 September alias 99. Apakah NG People dan juga Sobat NBS gak ada yang bercita-cita gitu mengukir momen di hari ini? Iya kan, ini tanggalnya cantik banget loh, tanggal 9 gitu. Dan biasanya kan banyak ya yang jadian gitu, atau mungkin membuat momen khusus, momen spesial di tanggal 99, ya gak sih? Kalau tanggalnya cantik kayak gini tuh langsung deh tuh pada banyak yang jadian gitu ya.

belanjaan kita nih ya di keranjang kita tuh ya yang tadinya nggak ada terus tiba-tiba langsung mendadak penuh cekoten gitu. Ya, nah pas banget ya di tanggal cantik ya di Si Rabu Manis ini, gue mau ajak lo semua membedah satu fenomena yang bikin dompet cewek-cewek tuh meronta-ronta, tapi bikin cowok-cowok juga kadang sering nggak paham atau mungkin geleng-geleng gitu ya, yaitu soal pink.

standar gitu ya, barang yang fungsinya persis sama, misalnya nih pisau cukur atau sampo ya, begitu warnanya ganti pink atau packagingnya ganti pink gitu ya, ada tulisan for women, harganya tuh pasti mendadak naik 20-30% ya, ngeh nggak nih para cewek-cewek nih. Nah, belum lagi nanti biaya maintenance harian gitu ya, skincare, sunscreen, potong rambut, nyalon, nail art, ya eyelash, sampai produk bulanan gitu ya, tampil presentable itu tuh ternyata ada subscription-nya, fee-nya gitu ya. Jadi setiap bulan tuh harus ada fee-nya khusus gitu, dan harganya tuh gak murah gitu ya. Nah, gue mau buka sesi spill the tea nih buat NG People dan juga Sobat NBS ya. Buat cewek-cewek nih, barang atau perawatan apa sih yang pengeluarannya tuh paling bikin lo tuh pengen nangis, tapi tetap lo bela-belain buat beli, buat bayar gitu ya. Dan buat para cowok-cowok, pernah kaget gak ya pas tahu pengeluaran cewek tuh ternyata gak sedikit gitu ya, ternyata wow banget nih hanya untuk skincare-nya gitu ya. Ya langsung aja ya, kalian drop cerita lo, pengalaman lo di kolom request kita nih, sembari request lagu-lagu favorit di www.

sebenarnya nunggu nih ceritain You People dan sobat NBS masuk ya. Gue mau puterin dulu beberapa lagu asik berikut ini. So keep stay tune on NG Radio and NBS Radio. And then

Radio.

Dan masih bareng sama gue Pulen, of course ya. Gue gak bakalan kemana-mana sampai jam 4 sore nanti. Yang bakal nemenin siang lo nih, siang-siang bolong lo gitu ya. Gimana sih kondisi cuaca di tempat kalian nih? Kalau di tempat gue nih ya, di studio 2 nih, lagi agak kayak mendung-mendung tapi tetap panas sih. Karena gue sedang merindukan hujan ya. Kenapa gak turun-turun hujan juga nih sampai sekarang? Gue lihat kayak di Sumatera, di Kalimantan kemarin alhamdulillah juga udah turun hujan ya. Itu tuh kok ya, di bagian Jawa Tengah nih kok gak hujan-hujan gitu. Di Bandung nih apa kabar nih? Udah hujan apa belum nih di Bandung ya?

kalau kita ngomongin soal topik kita hari ini ya, kita ngomongin soal pink tax gitu ya, dan cost of being a woman, bahas soal beauty maintenance cost gitu ya. Jujur, ini tuh sebenarnya isu yang makin hari itu makin berasa banget di kantong, ya kan? Khususnya buat para cewek-cewek nih. Gue tuh kemarin sempat merhatiin gitu ya, pas lagi belanja bulanan gitu. Biasanya mah gue tuh cuma ngambil-ngambil aja gitu ya, gak pernah gue tuh ngeh atau apa gitu. Gak pernah, gue tinggal ambil, udah bayar gitu ya. Gue gak pernah ngecek struknya, gue gak pernah ngecek price listnya yang di itu ya, di lemari, di raknya itu. Gue gak pernah gitu. Paling gue cuma lihat sekilas aja. Gak pernah gue perhatiin harga si detail kemarin gitu. Nah, belilah gue kan pisau cukur, ceritanya begitu nih. Nah, gue lihat tuh iseng aja gitu ya, pisau cukur warna biru. Yang warna biru tuh harganya kan cuma sekitar 15-an ribu something lah, dan dapat isinya tuh 3. Ya kan? Tapi pas gue lihat pisau cukur warna pink ya, yang emang udah biasa gue beli sebenarnya, dan itu memang khusus buat for woman gitu ya, yang kemasannya tuh gemes gitu ya. Ya, itu tuh biasanya kan pasti untuk cewek gitu, yang pink-pink atau mungkin ya warna-warna beda lah gitu ya, pokoknya ada tulisannya for woman lah. Nah, gue baru ngeh kalau ternyata harganya tuh beda dong. Bedanya tuh jauh, cukup jauh gitu, sekitar 28 ribu something loh, sampai 30 ribu, isinya cuma 2. Padahal pas dipakai fungsinya pun sama gitu ya, sama-sama buat nyukur. Ya disitulah gue tuh langsung mikir gitu, NG People dan juga Sobat NBS nih ya, bentar, ini cuma beda packagingnya, beda warnanya aja, harganya beda gitu. What? Gitu ya. Dan gue sendiri aja kadang-kadang tuh gak terima gitu ya, kenapa sih harganya tuh selalu lebih mahal gitu loh, barang-barang punya cewek gitu. Heran banget, why? Gitu ya, kapitalisme tuh emang tahu banget cara memeras dompet para cewek-cewek yang gampang tergiur sama visual estetik, bener gak sih? Nah, ini mungkin para cewek-cewek ini juga sama gitu ya, tadinya tuh gak ngeh. Nah, begitu gue cerita ini, besok pasti kalian pas belanja langsung dicek tuh, ini facial wash buat perempuan sama facial wash buat for men, itu tuh pasti harganya lebih mahal kita. Gitu ya. Nah, lucu lagi nih. Nah, lucu lagi, cowok gue tuh ya sempet nanya gitu, iseng gitu, dia tuh nanya ke gue gitu, sayang, kamu per bulannya tuh sebenarnya habis berapa sih buat kebutuhan cewek, perintilan-perintilan kayak gitu-gitu gitu ya. Nah, akhirnya gue kasih lah rincian

manicure, pedicure, nyalon krim bat, alah gitu ya, banyak. Nah, pas gue sebutin ya total nominalnya, langsung heran dong dia gitu ya, sambil bilang, astaga sayang, ini tuh totalnya sama kayak biaya 2 kali servis motor gue gitu ya, plus ganti oli. Shock dia, shock gitu ya.

Ya, tapi ya ini tuh bukan cuma soal apa ya, cewek hobi pemborosan, enggak ya. Emang ada standar sosial terselubung yang memang menuntut perempuan itu tuh buat selalu tampil clean, tampil fresh, tampil flawless, benar enggak? Nah, anehnya nih, cowok tuh kan kadang suka cuci muka pakai sabun mandi ya, sabun mandi apa kayak itu batangan atau cair lah gitu ya. Itu aja tuh kayak udah bisa tetap seger gitu ya. Nah, kalau cewek nih itu tuh harus melewati rangkaian-rangkaian itu semua, cleanser lah, toner lah, serum lah, moisturizer lah, sampai sunscreen lah gitu ya. Dan itu baru dapat level muka nggak kusam, baru itu aja gitu. Beda lagi biaya kalau misalkan pengen dapat predikat glowing, itu udah nambah kos lagi, bener nggak? Suntik putih lah, suntik freckles lah, suntik apalah, filler lah. Ya kan, lucunya lagi nih ya, NG People dan juga sobat NBS nih, kalau cewek nggak dandan dibilang kok pucat sih, lagi sakit ya gitu ya. Tapi begitu dandan rapi dibilangnya, wah mau tebar pesona nih, ke siapa nih tebar pesonanya nih. Nah, jadi perempuan tuh belum lagi nanti serba salah gitu ya. Ibarat kata tuh cewek di era modern tuh udah kayak apa ya, aplikasi premium gitu ya. Kalau mau fiturnya lengkap tanpa ads kusem dan breakout ya emang harus bayar biaya subscription bulanan gitu ya. Makanya buat para cowok nih, kalau misalkan cewek-cewek lo minta dianterin ke salon gitu, atau emak lo atau adek lo dianterin ke salon retouch skincare gitu ya, terus retouch skincare, retouch eyelash, atau mungkin beli skincare restock gitu ya, jangan cemberut ya. Pahami aja kalau dia tuh lagi invest

mukanya tuh cerah, brightening gitu ya. Dan jadi lu tuh juga bangga gitu loh punya mereka gitu. Nah, buat Nanya People nih dan juga sobat NBS nih, ada yang sama enggak nih kayak gue gitu ya. Nah, kita langsung kayaknya intip aja nih ya. Menu request kayaknya udah centang-centing nih, udah ada beberapa yang masuk nih. Kita baca nih ada pengalaman-pengalaman gokil apa nih dari kalian ya. Oke, kita baca nih. Yang pertama ada Bu, minta lagunya setengah hati. Ada Ben nih. Kalau aku ya kapul, nggak pernah kaget masalah pengeluaran cewek, karena emang udah pasti mahal-mahal. Wih, dari lipstick yang harganya ratusan hingga jutaan, jadi nggak usah kaget kak. Lagunya buat teman-teman aja di info Alfakin dan lain-lain. Makasih udah dibacain kapul. Thank you buat Bu ya.

nih ya, ini dia nih, ini tipe cowok yang pemahamannya tuh udah sematang ini gitu ya. Dan ini kayaknya cowoknya langka banget nih kalau udah paham kayak begini gitu ya. Tipe yang udah paham sama hukum alam gitu. Kalau misalkan mau pasangannya kelihatan rapi, kelihatan cantik, seger, ya emang ada harganya gitu ya. Tapi kalimat lo yang bilang lipstick harganya ratusan hingga jutaan, itu kayak kedengarannya tuh kayak seperti jeritan batin ya Bu ya. Kayak jeritan batin yang disamarkan dengan ini nih, rasa kepasrahan gitu. Sebenarnya hatinya menjerit tapi ya udah pasrah aja gitu ya. Kelihatan banget gitu ya, udah kenyang nemenin ke toko kosmetik mungkin, nemenin ceweknya gitu ya, lihat bill kasirnya tuh sampai ngelus dada pelan-pelan, aduh kenapa mahal banget sih kosmetik cewek gitu. Tapi salut buat Bu ya, yang sadar kalau perintilan cewek tuh yang harganya tuh emang ya agak mahal-mahal itu bukan cuma buat gaya-gayaan gitu ya, tapi itu juga termasuk sebagai bentuk reward gitu ya, reward cewek gitu ke diri sendiri gitu. Thanks buat Bu yang udah mewakili suara cowok-cowok ini ya, yang paham sama realita. Meskipun batinnya menjerit tapi tetap pasrah gitu ya. Oke, terus next lagi nih, ada dari Lana, minta lagunya Fatin Tidur Siang. Mat siang di Cipulan, siang juga buat Lana. Ih, lagunya minta Tidur Siang nih, kayaknya lagi ini ya, tidur siang juga nih Lana nih, kayaknya lagi rebehin nih. Oke, nanti bakalan full puterin buat nemenin tidur siangnya Lana ya. Terus ada dari Bu lagi, minta lagunya Naif Buta Hati. Kapul, sehat-sehat selalu di sana. Buat para penyiar NG Radio juga pada sehat-sehat kalian. Lagunya buat aku sendiri yang lagi suka sama lagunya Naif. Makasih Kapul, udah dibacakan.

NBS Radio Indonesian Youth Streaming to the World. Dan buat yang baru gabung di Room Bluri nih, ada my darling ya. Telat Anda, saya denda. Siap-siap nanti dipalak dendanya ya. Dan NG People dan juga sobat NBS masih betah kan nongkrong bareng gue gitu ya. Yang lapar makan ya, yang ngantuk cuci muka ya, biar tetap melek ya. Dan kita masih bahas soal apa ya, soal perempuan ya, soal barang-barang perempuan ya, pink tax dan juga maintenance cost perempuan itu tuh sebenarnya cukup banyak gitu ya pengeluarannya gitu. Nah, buat para cewek-cewek nih, apa sih perawatan atau mungkin barang-barang yang memang sebenarnya lo tuh nggak pengen beli atau pengen hemat gitu ya, tapi karena itu udah jadi kebutuhan jadi lo bela-belain gitu ya, meskipun lo tuh nangis di pojokan gitu ya, bela-belain beli, harus ini, harus gue harus beli gitu. Gak bisa gak beli gitu ya. Nah, buat para cowok-cowok nih, kaget gak sih

misalkan lo istri gitu ya, duit belanjaan kenapa ini sih membengkak sih? Ternyata dipakai buat beli kosmetik gitu ya. Nah, buat kalian nih, Happy People dan juga Sobat MBS, kalau misalkan punya POV ya, atau pendapat sendiri nih soal obrolan kita siang

ngobrol soal wanita itu kayaknya gak ada habisnya gitu ya. Iya kan? Dan gara-gara biaya bertahan hidup para cewek-cewek ini yang makin mahal ya, kayak yang kita bahas tadi, cewek-cewek itu punya ilmu akuntansi ya. Ilmu akuntansinya tuh rahasia dan khusus gitu, yang dinamakan girl math ya. Jadi matematikanya perempuan tuh beda gitu. Mungkin para cowok binun gitu ya, apa sih girl math itu, apa sih gitu, kok ngitungnya tuh beda gitu ya sama pelajaran matematika waktu sekolah gitu. Ini hitung-hitungan apa sih ini sebenarnya gitu ya. Nah, gue mau jelasin nih ya pakai contoh real biar lo tuh paham gimana otak cewek tuh bekerja gitu. Nah, konsep dasar matematika cewek itu tuh simple sebenarnya ya. Selama nominal angkanya bisa dipecah atau mungkin duitnya nggak kelihatan keluar dari dompet fisik, berarti barang itu tuh 0 rupiah atau gratis. Nah, kok bisa pul? Bisa. Gue kasih contoh nih ya. Kalau cewek beli skincare atau perfume gitu ya, harganya mungkin 300 ribu gitu, contoh gitu. Tapi barangnya bisa dipakai buat 3 bulan gitu ya, alias 90 hari lah katakanlah gitu. Nah, di otak para cewek-cewek ini termasuk gue, langsung dihitung 300 ribu dibagi 90 hari sama dengan berapa ya? 3.300 rupiah ya sehari. 3.000 sehari mah seharga parkir motor, bener gak sih? Murah banget ya kan? Berarti skincare itu tuh berasa 0 rupiah gitu. Berasa gak ada effort gitu kalau kita tuh beli itu. Nah, contoh lagi nih, kalau kemarin lo misalkan top up e-wallet gitu ya, 500 ribu. Terus harinya tuh udah ganti gitu, udah beberapa hari dan itu masih utuh gitu, dan saldo itu tuh kemudian lo pakai gitu ya buat beli baju atau mungkin jajan boba atau jajan kopi atau apalah gitu ya. Nah, di otak cewek tuh barang itu tuh harganya 0 rupiah juga, gratis. Kenapa? Karena duitnya udah dipotong dari kemarin gitu ya. Hari ini tuh duit tunai di dompet itu gak berkurang sama sekali, jadi duit gue tuh masih utuh gitu ya di dompet. Jadi gak apa-apalah pakai duit yang di e-wallet gitu ya. Nah, kalau lo beli baju nih misalkan 200 ribu gitu ya, terus lo dapet cashback 50 ribu. Nah, seneng dong ya kan dapet cashback 50 ribu. Pas belanjain lagi nih 50 ribunya buat beli kopi, nah itu rasanya kayak dapet hadiah kopi dari alam semesta alias gratis. Padahal itu duit kita juga gitu ya, tapi ngerasanya tuh kayak, aduh kopinya ini gratis nih. Karena dapet cashback 50 ribu gitu. Nah, agak ajaib ya kan? Tapi jujur sih, fenomena girl math ini tuh sebenarnya bukan karena cewek gak tahu hitung-hitungan keuangan ya, tapi ini tuh cara cewek-cewek buat menghibur diri sendiri alias self-reward alias self-care alias self-soothing gitu ya, di tengah gempuran adulting di era modern ini. Nah, kerja makin capek, pusing mikirin tagihan gitu ya, stres diomelin atasan mungkin ya, kadang beli lip tint baru atau mungkin gue nanti sore mau nail art warna-warni, itu tuh udah kayak

0: NG Radio dan juga dengerin NBS Radio nih ya. Kalau nemu cewek lo pakai logika girl math ini pas lagi belanja, jangan langsung emosi ya. Atau jangan langsung ngejudge dia boros. Gak boleh. Pahami aja itu bukan pemborosan ya. Tapi itu adalah biaya terapi kesehatan mental biar dia tuh tetap senyum dan gak ngamuk-ngamuk ke lo gitu loh. Jadi pahami aja, oh oke, okay, nih cewek gue lagi healing nih. Kalau perlu nih ya tambahin gitu buat belanja biar makin healing gitu ya kan.
1: Waktu terus berlalu.
0: Nah, gue mau pengen intip lagi nih kolom request kita nih ya. Kayaknya NG People semua nih sama sobat NBS nih udah pada relate banget nih, angguk-angguk mungkin karena momennya 99 nih hari ini. Semalam udah ancang-ancang gitu, besok 99 gue harus war shopping gitu. Langsung lihat flash sale-nya apa, langsung tuh jarinya tuh udah gatel gitu ya. Oke, kita masuk ke baca request dulu nih ya. Oke, ada dari

Ya, ini agak-agak lemot nih ya ternyata. Oke, kita lanjut ya. Ada dari Bu lagi ya. Ada dari Yeni. Hai Yeni, mentornya Fajar Nur. Tuhan tahu kita saling cinta. Pesannya request Fajar Nur salah apa aku. Makasih. Oke. Terus ada dari Bu lagi, mentornya Dewa 19 Ri salah hati. Kapul puterin lagunya ya buat Angel. Sehat-sehat kamu di sana. Jangan lupa mam siang with love Bu. Uhuy, kata ya. Alah-alah ya, yang bucin ya. Seru banget kalau liatin orang bucin ya, padahal sendirinya bucin juga. Terus ada dari Angel, yang terakhir Gia Indrawari 1000 kali. Sampo, conditioner, hair mask, vitamin rambut, habisnya cepat. Harusnya harganya selangit, tapi lihat rambut yang dulu kusam jadi lembut, langsung luluh dan cekat-cekat lagi. Salam buat yang ada di Rumluri dan buat my ibu, buat couple mat siaran, sangat thank you. Nah, tuh kan. Ini tuh valid banget yang dibilang sama Angel ya. Ini tuh kayak lagi ngebaca draft pikiran semua cewek di muka bumi, ya gak sih? Dan urusan rambut tuh emang ranah yang paling penting ya, dan paling magis gitu, sekaligus paling kejam buat dompet cewek-cewek gitu. Pas lihat harganya hair mask sama vitamin rambut tuh, aduh mahal banget ya, mau nangis nih. Tapi pas habis keramas, dikeringin, terus rambutnya diusap-usap pakai tangan tuh kayak terasa halus gitu ya, wangi ya, seketika langsung amnesia tuh sama nominal yang udah dikeluarin gitu ya. Oke, gue harus kerja kelas lagi nih demi keramas ya. Iya kan, tapi emang ya, rambut itu kan istilahnya crownnya cewek, mahkota. Ya kalau rambut lagi lepek atau mungkin ya mekar kayak singa, ya mood seharian tuh bisa langsung longsor ya kan. Jadi buat Angel gak apa-apa, gak apa-apa banget kalau mau check out lagi, anggap aja itu adalah investasi kesehatan mental biar gak gampang emosi ya kan. Oke, baca lagi nih, ada dari Moon, minta lagunya Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Menciang Bu, siang juga Moon. Aduh, udah lama banget gak nimbrung dia ya, nih apa kabar nih Moon ya. Kalau aku sih parfum sama skincare. Skincare memang basic aja ya, tapi kalau udah habis ya wajib langsung beli lagi. Parfum juga begitu, apalagi kalau udah cocok sama kualitas wanginya. Biarpun harganya bikin dompet nanis, tetap dibela-belain. Soalnya buat aku yang penting kualitas, bukan sekedar banyak-banyakan. Lagunya buat suami Rangels, ada Cawa, Arya, dan buat semua NG People yang sedang dengerin, buat Mpul sehat-sehat terus, semangat siarannya.

Wah, ini setuju 100% nih ya, soal parfum sama skincare ya. Itu prinsip kualitas di atas kuantitas. Nah, itu hukumnya wajib gitu ya. Karena jujur aja nih ya, dua hal itu tuh ibarat signature atau identitas diri di perempuan yang gak bisa dibohongin. Benar gak sih? Skincare tuh emang kebutuhan dasar ya, basic gitu. Tapi begitu produknya yang holy grail kita habis gitu ya, haram banget hukumnya ditunda-tunda belinya gitu ya. Mau dompetnya lagi megap-megap juga tetap diusahain harus beli gitu ya. Daripada mukanya balik kusam lagi terus gatel-gatel ya kan. Apalagi urusan parfum tuh. Nah, kalau cewek tuh penting juga urusan parfum gitu ya. Mending punya satu atau dua parfum ya yang wanginya tuh eksklusif, tahan seharian dan bikin orang tuh langsung ngelirik gitu ya pas kita lihat. Nah, dibandingkan punya 10 botol tapi wanginya tuh hilang gara-gara tertiup angin sepoi-sepoi ya. Ya pokoknya ada harga, ada kualitas lah ya. Begitulah. Kita tuh kalau misalkan udah nemu wangi yang wanginya gue banget nih gitu ya. Harganya mau berapapun bikin dompet meringis, nangis, berkabung ya juga pasti tetap dibela-belain gitu ya buat dibeli. Ya pokoknya kita tuh selalu berusaha untuk menampilkan aura cantiknya kita itu gimana sih biar makin terpancar gitu ya. Thanks banget buat Moon, prinsipnya dapat banget. Lebih baik bayar ekstra buat kualitas daripada murah tapi bikin nyesel di akhir ya. Oke, terus baca lagi nih. Ada satu lagi, ada dari Raycha, mintanya 10 to 5 you. Buat Diandra yang gak pernah nongol, buat pendengar Angie, buat Pulpul yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung sepanjang masa. Semangat siarannya. Walah-walah nih ya, doanya panjang bener ya, kayak gerbong kereta ya Raycha ya. Tapi bismillah diaminkan paling kenceng nih doa dari Raycha ya. Baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Meskipun pas check out skincare, tabungannya kayak mendadak terkikis ya. Harus menangis dulu gitu meskipun sambil check out gitu. Thank you so much buat Raycha nih yang udah nyempetin mampir dan ngasih suntikan semangat buat kita-kita nih ya. Dan semangat juga buat Raycha yang lagi dengerin, semoga harinya manis kayak edisi Rabu Manis hari ini ya kan. Dan tabungannya juga tetap tebel.

Kamu lagi ngapain sih? Stay tune di sini ya, karena kamu sedang simak chatting bareng Fulan. Hasil kolaborasi NG Radio dan NPS Radio. NPS Radio.

Nah, NGP People dan juga Sobat NBS, tadi kita udah bahas soal ngomongin skincare-nya perempuan, perawatan diri, terus soal appearance para woman gitu ya. Nah, jujur aja nih ya, fenomena manusia modern zaman sekarang itu tuh sebenarnya udah gak cuma didominasi sama cewek-cewek aja. Iya gak sih? Cowok-cowok zaman sekarang juga udah pada sadar penampilan gitu ya, udah

banget bisa ngebedain mana facial wash, mana toner, mana yang sunscreen gitu ya. Nah, beda banget sama zaman dulu gitu, yang kalau cowok tuh kepergok bawa moisturizer aja tuh kayak langsung diejekin gitu ya sama satu circle-nya. Kalau sekarang cowok yang mukanya clean, wangi dan terawat tuh justru dapat extra point gitu ya di mata publik. Benar enggak nih? Nah, tapi nih ya, mari kita jujur-jujuran nih ya buat NG People dan juga sobat NBS nih. Meskipun para cowok-cowok

mau krimbat kayak gitu ya. Pengeluaran bulanan mereka tuh tetap aja nggak bakal bisa menandingi tingginya bills perawatan para cewek-cewek, I think. Iya nggak sih? Kenapa? Ya karena skincare cowok tuh biasanya konsepnya masih simple gitu ya. All in one atau paling banter tuh 2-3 produk aja lah gitu ya. Sabun cuci muka, moisturizer, sama sunscreen aja udah beres gitu. Mereka kayak nggak perlu alamin yang namanya retouch LS lah. Nail art tiap bulan lah gitu ya. Atau mungkin potong rambut dengan 10 jenis layer lah gitu kan. Enggak gitu ya. Apalagi kena barang-barang yang ini ya, pink tags gitu, yang for women. Nah, biasanya cowok tuh kalau ngambil barang yang untuk perawatan-perawatan wajah atau mungkin perawatan-perawatan badan itu cuma simple all in one gitu. Tapi kalau cewek tuh gue rasa sih gak ada yang menandingi, gak bisa menandingi lah gitu ya. Jadi secara finansial nih ya, cowok maintenance-nya itu tuh kayak lebih hemat kali ya kalau di para cowok-cowok gitu. Tapi tetap ya apresiasi banget buat para cowok-cowok yang di era modern ini yang udah pada sadar groomingnya. Karena sejujurnya ya, cuci muka pakai sabun mandi batangan itu kan kadang bikin muka ketat, ya gak sih? Ya kayak kerasa ketarik banget gitu. Iya kan? Nah, ini buat para cowok-cowok nih yang juga punya POV gitu. Ih, pengeluaran gue juga banyak tau pul. Lu gak tahu aja gitu. Nah, boleh ya kalau misalkan lu mau debat, boleh. Langsung

ada cerita apa lagi nih? Ya, tadi ada dari sampai mana tadi ya? Oh ini. Oke, kita baca requestan lanjut ya. Ada dari Raicha, diminta lagunya 10 to 5 You. Pesannya buat Diandra. Oh, tadi Raicha udah ya, tapi lagunya belum gue puterin ya. Ini ada dari Randy, minta lagunya Chill tentang rasa. Sore Empo, sore juga Randy, apa kabar? Udah lama gak ngobrol, gak nimbrung. Semoga kalian ya, Randy sama Moon, sehat-sehat terus di sana ya. Terus dia mau kirim salam aja nih buat istriku tercinta Yuci, Ade Sawa dan Arya, anak aing Paijo, Jani, Kira. Makasih Simpul, semangat siarannya. Thank you juga buat Randy yang udah mampir ya. Terus ada dari Vian, pacarnya Jani, minta lagunya Paramore, Decode. Siang DJ Polan, lagunya buat sayang aku aja. Nggak kaget sih DJ Pol, soalnya pengeluaran buat set pancingan aku lebih mahal dari skincare. Makasih DJ.

Pertama-tama Vian pacarnya dijajani. Ya, mendadak muncul membawa comparison yang sangat out of the box ya. Gue langsung speechless sih sebenarnya ya. Plot twistnya ini kayaknya okay juga gitu. Pas cewek-cewek lagi meratapi harga skincare dan perawatan kecantikan sehari-harinya gitu ya. Nah, Vian ini dengan santainya datang dengan ngomong gitu, halah segitu mah belum seberapa dibanding set pancingan gua. Tapi kayaknya benar juga sih ya, komunitas bapak-bapak nih dan cowok-cowok yang hobi mancing tuh ya, kalau misalkan udah urusan joran, reel, terus sampai umpan buatannya, ya harganya tuh emang mungkin bisa setara dengan harga DP motor kali ya, motor bekas tapi. Bedanya apa coba gitu ya. Kalau cewek sih investasinya di wajah biar glowing, di badan biar bagus gitu ya. Kalau Vian ini investasinya ini ya, di sungai, di laut ya, biar dapat ikan tenggiri. Sama-sama investasi. Investasinya hobinya masing-masing gitu ya. Tapi thank you buat Vian yang udah hadir membela kaum Adam dengan POV yang sangat real ya. Berarti deal ya. Ini Kak Jan ini kayaknya harus ini nih mengadakan nggak tau, harus perjanjian gitu ya, deal or no deal, janji jangan saling komplain gitu ya. Kalau misalkan Kak Jani check out sesuatu nih, skincare lah atau barang-barang apalah yang dibutuhin, nah Vian check outnya tuh real pancingan gitu ya, sama-sama bahagia, dompet sama-sama nangis. Jadi berdua nangis lah tuh ya di pojokan. Thank you buat Vian yang udah mampir nih ya. Terus ada dari Zero minta lagunya Rian B featuring Evi Norizon. Pesannya terima kasih dunia sudah diberitahu bahwa sulit percaya lagi dengan

skincare sama dompet kita hari ini. Tapi pesen lo ini terlalu deep buat gue lewatin, buat gue skip nih ya Zero. Dan buat lo yang lagi di titik ini, semangat aja ya. Dan hilang rasa percaya ke orang yang kita sayang itu tuh memang rasanya tuh jauh lebih sakit ya, dan lebih menguras energi gitu dibandingkan dompet kita yang terkuras gara-gara skincare atau mungkin gara-gara body care gitu ya. Kayak ada sesuatu yang patah di dalam, dan benar kata dia gitu ya, rasanya tuh dunia jadi beda banget setelahnya. Thanks banget buat

kirimkan energi positif ya, dan puterin lagu yang udah requestnya, nanti bakalan gue puterin untuk ngirim energi positif buat Zero ya. Terus ada Moon lagi, minta lagunya Rizky Febian featuring Mahal ini bermuara. Nambah request ya full maanci, katanya Jeta. Oke, nanti bakalan gue puterin ya, sabar dulu. Dan kita nikmatin dulu nih lagu yang udah di request sama NG People dan juga Sobat NBS ya. Tetap stay tune bareng sama Pul.

0: Buat kamu yang sibuk dan santai, aku temenin ya. Ada chatting dari jam 1 sampai jam 4 sore bareng Fluent. Chatting, hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio.
1: NBS Radio.

9 kerja, 9 makan siang mungkin. Ah, udah agak telat sih ya, tapi gak apa-apa. Yang 9 ngantuk-ngantuk, nih ya, semakin ngantuk apa semakin melek nih kalau ditemenin sama Pul nih ya. Dan gak kerasa banget ya, kita udah masuk ke segmen terakhir nih ya, NG People dan juga Sobat NBS nih. Dan dari tadi kita udah puas banget gitu ya, benar-benar fenomena pink tax, biaya maintenance cewek yang mirip sama cicilan motor gitu ya. Terus logika matematikanya para perempuan nih ajaib banget, sampai tren cowok modern yang udah mulai rajin skincare-an sekarang gitu ya. Nah, di segmen ini gue cuma mau tarik benang merahnya dari dua sudut pandang sekaligus ya, antara ekspektasi sosial sama

Nah, kita bahas dulu nih dari POV cewek dulu nih ya. Yuyur nih. Yuyur nih ya, berhubung gue cewek gitu ya. Dan cewek-cewek zaman sekarang tuh kayak hidup di jepitan ekspektasi gitu ya. Haji People dan juga sobat NBS nih, dari media sosial, dari influencer, sampai konten-konten beauty vlog ya. Kita tuh kayak terus-terusan disuapin sama standar. Kalau cewek ideal itu tuh harus punya glass skin ya, harus punya bulu mata on point terus ya, kukunya tuh harus estetik terus unyu-unyu. Dan wanginya tuh dari jarak 5 meter tuh harus udah tercium ya. Masalahnya apa? Real

rutin cuma gara-gara keracunan FYP TikTok lah gitu ya. FYP Instagram lah gitu ya. Kalau misalkan finansial kita tuh lagi memang agak megap-megap gitu ya cuy. Jadi kita gak perlu memaksakan, kita gak perlu ikut maksa-ikutan 10 step skincare itu. Yang penting adalah konsisten di basic skincare aja. Menurut gue nih ya, menurut pendapat gue pribadi, yang penting konsisten di basic skincare itu aja. Pembersih muka, moisturizer, sunscreen, udah itu aja cukup. Bedak palingnya sama lipstick, udah itu ya. Dan inget ya, para perempuan nih, NG People dan juga sobat NBS, confidence dan aura cantik lo itu terpancar dari seberapa nyaman lo sama diri lo sendiri, bukan dari seberapa tebel layer dari produk yang lo pakai di wajah, ya kan? Atau seberapa mahal parfum yang lo beli gitu ya, mungkin 1 jutaan ke atas dan lain sebagainya, enggak. Jadi confidence dan aura cantik itu tuh terpancar dari gimana nyamannya lo, ya kan? Benar gak nih? Para cewek setuju gak nih? Nah, dan POV dari buat cowok-cowok nih ya yang lagi dengerin nih ya, semoga setelah nyimak hari ini nih, Rabu Manis hari ini, cara pandang kalian jadi makin terbuka luas gitu ya. Kalau besok-besok misalkan nih pasangan atau mungkin ibu lo, adik-adik lo yang cewek-cewek atau temen cewek lo butuh waktu agak lama gitu ya pas dandan, yang mereka spill biaya perawatan bulanannya gitu ya, tolong jangan langsung direspon pakai kalimat yang apa ya, lah ngapain sih dandan heboh banget ya, aku tuh sukanya kamu yang natural. Gue tuh suka lu yang natural, alami gitu, cantik alami. Eits, tunggu bentar, lo tau gak nih ya para cowok-cowok nih, istilah cantik natural versi cowok itu tuh sebenarnya tetep butuh skincare ya, tetep butuh sunscreen, tetep butuh lip balm, tetep butuh pensil alis ya, biar mukanya tuh gak kelihatan kayak orang kurang tidur 3 hari. Jadi tampil biasa aja tapi rapi di depan lo itu tuh tetep butuh modal dan perjuangan, butuh effort gitu. Jadi appreciate usaha mereka aja gitu ya, minimal dengan gak ngomel kalau misalkan diajakin nemenin ke toko kosmetik lah, atau mungkin gak ngomel ketika kita tuh lagi cekot-cekot skincare lah gitu ya. Intinya merawat diri itu emang butuh modal, tapi bijak mengelola keuangan itu tuh jauh lebih seksi kata gue gitu ya. Boleh banget tampil fresh dan estetik, asal jangan sampai pas check out ya, pas check out skincare, check out apa, beras di rumah malah habis, gak ada beras ya. Jadi kita harus pinter-pinter, sebagai perempuan tuh harus pinter-pinter untuk bijak mengelola finansial kita. Setuju atau enggak nih? Oke, kita langsung bacain requestan nih ya. Fokus ke requestan dari

Oke, ini ada dari Maya Caca, minta lagunya Raja Wahai Kau Cinta. Pesannya semua cewek sudah pasti inilah kapul, termasuk kapul kan. Paling nggak bisa kalau kehabisan skincare, body care, and makeup. Skincare kayak mousse, moisturizer, belum sampai habis betul udah nyiapin mau beli aja. Lipstick, lip tint itu udah berbagai warna sampai bingung mau pakai yang mana kalau mau bepergian.

Nah, aduh nih, Maya Caca nih harus membuat gue untuk buka kartu ya dan membongkar rahasia dapur gue. Tapi jujur ya, lo 100% valid gitu. Gue sampai iya lagi gitu ya. Karena itu tuh cerminan hidup gue gitu ya. Dan hampir semua cewek yang lagi dengerin sore ini tuh juga sama kayak gitu. Moisturizer yang baru sis masih seperempat nih misalnya nih, tapi kita udah gatel aja pengen check out kemasan baru lah.

atau apalah gitu ya. Itu bukan cuma butuh ya sebenarnya, itu namanya antisipasi krisis nasional. Cewek tuh paling takut kalau pas hari H-nya terus tiba-tiba produknya tuh habis ya kan, terus kudu dipencet-pencet gitu ya sampai kemasannya digunting-gunting. Shock batinnya itu loh, aduh berasa hilang arah hidup gitu kalau kayak gitu tuh rasanya. Jadi sebaiknya tuh harus nyetok dulu gitu ya, kalau udah dikit gitu seperempat, gue udah harus beli nih. Nah terus soal lip product nih, nah cowok-cowok pasti pada heran ya, ngapain sih lipstick sampai berlusin-lusin ya gitu ya. Ya nih gue bilangin ya, lu gak tahu aja ya para cowok-cowok ya, di mata cowok tuh mungkin warnanya cuma merah, pink aja, udah. Tapi di mata kita-kita itu ada nude mauve, ada peach coral, ada brick red, ada glossy tint, ada warna nude apa gitu ya. Yang vibes-nya tuh beda-beda tergantung mood kita yang mau make gitu loh. Mau nongkrong santai beda warna, gue mau siaran beda warna gitu ya, gue mau ketemu sama ayang beda warna ya, terus mau reuni bakal tahu, mau ketemu mantan beda warna. Pokoknya beda lagi warnanya gitu loh, biar kelihatan makin ekspensif gitu. Jadi jangan heran gitu kalau kita tuh punya banyak lipstick yang banyak banget warnanya. Tapi by the way, gue juga sering banget ya beli terus and then ketika gue nggak cocok, gue nggak pakai sampai expired. Nah itu yang harus gue ubah gitu ya. Jadi belanjanya tuh harus benar-benar bijak gitu. Ini benar-benar butuh nggak nih, benar-benar suka nggak nih sama nih warna. Kadang-kadang kan suka gitu ya, yo warnanya ternyata nggak sebagus yang dipakai gitu, atau mungkin warnanya nggak sebagus di gambar gitu ya. Nah itu banyak banget lipstick gue yang expired by the way.

Dah tinggal dikit aja tuh dah bingung gitu kita mau beli gitu ya. Terus lanjut ada dari Jani, pacarnya Vian. Alah ini Kak Jani ya, lagi butterfly era nih. Ya pokoknya long last aja buat DJ Jani yang lagi happy nih ya, udah menemukan kekasih hati ya, semoga langgeng lah ya sama Vian ini. Terus minta lagunya Andin, ujung-ujungnya kamu. Alah, lagunya nih relate banget kayaknya ya. Siang jelang sore DJ idola aku, siang juga buat DJ kece aku. Lagunya buat semua NG people dan sobat NBS dimanapun berada, spesialnya buat Vian sayangnya aku. Gitu ya. Kalau aku bukan buat perawatan sih, katanya gitu. Biasanya peralatan masak yang menggoda imanku. Waktu itu ngincer chopper karena pas krisis jadi agak mikir-mikir, tapi karena butuh jadi ujungnya di CO juga.

etalase peralatan dapur. Wah, ini kayaknya bentuk kedewasannya levelnya tuh beda ya, NJ People dan juga sobat NBS ya. Dari yang tadinya ngincer eyeshadow palette gitu ya, sekarang godaannya tuh beda. Godaannya berubah jadi chopper serbaguna. Tapi emang benar ya, urusan peralatan dapur itu tuh juga memang jadi salah satu jebakan girl math ya. Jadi jebakan hitung-hitungannya kita gitu ya. Dan awalnya mungkin mikir gitu ya, kayaknya mending diulek deh. Ya, mending diulek gitu. Jadi manual aja deh nguleknya. Tapi ujung-ujungnya tuh otak kita tuh langsung rasionalisasi gitu ya. Langsung mikir gitu, tapi kalau beli chopper kan enak ya. Jadi singkat gitu, waktu ngehalusin bumbu mut cuma ser, udah jadi. Hemat 10 menit kalau ngulek ya. Kalau ngulek 10-15 menit. Nah, gue bisa hemat nih 15 menit dipakai buat istirahat gitu ya. Berarti ini adalah investasi kesehatan mental gue nih. Nah, langsung lah akhirnya jarinya langsung meluncur, klik tombol checkout. Iya kan, terjebak sama rasional otak kita sendiri gitu. Tapi itu worth it sih Kak Jani ya, meskipun agak di masa-masa krisis misalkan nih dan butuh chopper, pengen beli chopper, tapi itu worth it kan, nggak habis ditelan masa gitu ya, daripada nangis ya sambil ngulek bumbu terus kecapean gitu ya. Belum lagi nanti malam siaran Zona Kacau nih, aduh gimana nih, tangan gua pegel gitu ya. Mending nangis lihat mutasi rekening tapi bumbu halusnya tuh cepet 5 detik ser selesai gitu. Iya kan, dan itu juga nggak habis ditelan masa gitu, tetap awet terus, bisa dipakai bertahun-tahun. Beda sama kosmetik ya, kalau kosmetik kan habis ya, sebulan habis. Lipstick misalkan paling lama 2 bulan habis ya kan. Kalau chopper mah ini awet gitu. Thank you buat Kak Jani yang udah sepil racunnya ya.

perasaan butuh itu tuh selalu bisa diciptakan demi sebuah barang gitu ya, demi pengen check out. Jadi kata butuh itu tuh udah racun banget itu ya. Oke, okay, kita geser lagi nih. Ada dari Maya again, mitologi ST12, rasa yang tertinggal, lagunya buat para NG people yang dengerin, selamat mendengarkan. Oke, okay. Terus ada dari Kak Red Panda nih, Kak Molen nih, mitologinya Keisha Lefronka, jadi kekasihku saja. Ih, lagunya imut banget ya, tumben nih. Pesannya nih, abis scroll TikTok shop, benang cantik terpantau. Padahal gak ada rencana beli, tapi warna benangnya menggoda sekali. Mana lagi ada promo 99 lagi. Akhirnya aku check out Depol. Makasih DJ Pol udah dibacain requestanku. Mwah, ketika-tika.

kisah dari Kamualan ini bukti nyata ya betapa kejamnya algoritma TikTok Shop dan sihir angka-angka kembar, angka-angka cantik ya. Udahlah ya, dari rumah mungkin di rumah tuh mungkin niatnya cuma mau scroll-scroll iseng aja gitu ya, cuci mata gitu, nggak ada gitu agenda beli benang sama sekali gitu ya. Tapi begitu lewat, warna benangnya kok gemes banget nih ya. Terus ada warna-warna baru, terus ada promo 99. Langsung seketika nih logika kita tuh langsung kena hipnotis ya kan. Otak tuh langsung membisikkan, warna kayak gini nih jarang nih, ini besok udah gak ada lagi nih warna kayak gini nih. Mumpung diskon 99, hey, kalau gak dibeli sekarang nanti nyesel loh gitu ya. Langsung boom, check out lah ya gitu ya, ditekan lah itu tombol check out dengan penuh rasa puas gitu ya. Tapi gak apa-apa Kamualan ya, benang cantik itu tuh untuk investasi kreativitas Kamualan ya, yang suka hobi rajut-rajut gitu, terus bikin-bikin tas yang lucu, bisa karyanya tuh jadi lebih estetik lagi gitu. Daripada kebayang-bayang ya warna benangnya sampai di bawah mimpi ya kan, mending kebayang-bayang saldo yang agak berkurang dikit gitu ya, tapi hatinya tetap gembira dan tenang gitu sambil merajut gitu ya. Buat Kamualan thanks banget, selamat merajut dengan benang barunya ya Kamualan, makasih udah sharing korban racun 99 ya.

0: Aku Ardi Saputro.
1: Gue Sapu Krabagas.
0: Jangan lupa request terus For You di Next Gear Radio Youth Streaming Station.
2: Radio
3: Youth Streaming Station.
4: Kamu lagi ngapain sih? Stay tune di sini ya, karena kamu sedang simak chatting bareng Fulan, hasil kolaborasi NG Radio dan NPS Radio.
5: NPS Radio.

Dan gue mau lanjutin baca request yang tersisa nih, Jepepal dan juga Sobat NBS ya. Oke, kita lanjut aja nih. Ada dari Bos Kincir, minta lagunya Arya Galih and Bebe Syabela, Eling Ai. Oke, terus pesannya nih, kalau gue sih gak heran sih kalau misal semua dipakai dari yang buat muka, rambut, alis, kulit, dan lain-lain. Udah kayak salon berjalan. Tapi kadang ada juga cewek yang lebih suka fleksibel dalam pemakaian. Tapi nih, para cewek mungkin gak tahu kebutuhan cowok akan hobi dia. Mungkin bisa 2-3 kali lipat lebih dari dia. Kayak misal hobi dia main game, beliin itu dan gak terasa udah 50 juta aja. Ada juga yang hobi mobil, makin banyak tuh, belum lagi hobi-hobi yang lain. Tapi bagi kita para cowok yang bukan mau kondo dalam kurung ya, tahu dan gak kaget akan kebutuhan cewek. Justru para cewek nih, khususnya para ibu-ibu yang udah bersuami, kalau suami mau hobi dengan sesuatu nih, jangan gaptek. Jadi mesti tahu nih harga-harga part hobi suaminya. Jangan sampai harga 10 juta ngomongnya 2 juta. Buat Cece aku, selamat siaran. Akhirnya bisa dengerin siaran Cece di rumah. Dan buat semua player info yang ada di Kincir, Bluri, Taman Harmoni, Flash Black, dan room-room lain yang bisa gue sebutin, yang gak bisa gue sebutin semua, selamat mendengarkan sampai sore nanti. Dan bos di Kincir bilang janda min satu. Canda guys, kata-kata.

Tunggu, sabar ya. Dan ini ada satu argumen kelas berat nih ya, NG People dan juga Sobat NBS nih. Bos Kincir nih baru aja membongkar rahasia terbesar dan taktik perang kaum Adam ya. Muka cewek boleh dibilang kayak salon berjalan katanya gitu, tapi urusan hobi cowok, itu mah udah kayak showroom atau mungkin server data center berjalan. Angka 50 juta tuh buat perintilan top up games, rakit PC, mungkin ya modifikasi mobil sampai part per sepeda mungkin. Ya itu emang real adanya ya. Bedanya apa? Cewek tuh pengeluarannya ketahuan karena bentuknya tuh kecil-kecil. Yang dibeli tuh tiap bulan. Nah, kalau cowok kelihatannya adem ayem enggak beli apa-apa, begitu check out sesuai hobinya sekali pukul langsung kayak seharga DP rumah. DP rumah subsidi gitu ya. Makanya Bos Kincir nih berani bilang cowok sejati yang bukan mogondo ya gak bakal kaget katanya begitu ya sama biaya skincare cewek, karena hobi mereka sendiri tuh level harganya tuh udah beda kelas gitu. Tapi nih ya, yang lucu nih ya, jangan gaptek. Ini buat para ibu-ibu nih katanya, jangan gaptek, kudu tahu harga asli part hobi suaminya tuh berapa. Belinya 10 juta bilangnya cuma 2 juta gitu ya. Beli pelek atau part mesin 10 juta pas ditanya sama bini nih di rumah, jawabannya ini cuma printeran bekas kok, belinya cuma 2 juta kok yang gitu ya. Gak mahal kok gitu. Nah, kita sebagai para perempuan tuh harus smart ya, harus tahu harga-harga yang dibeli sama laki kita gitu ya. Iya, jadi kita gak dibohongi mulu gitu ya kan. Dan buat Bos Kincir nih, thanks banget ya udah ngasih sudut pandang yang cukup jujur dan mungkin bisa membuka mata kita semua gitu ya, buat para cewek-cewek. Dan bisa tahu gitu ternyata, oh begitu ya, kita berarti harus lebih smart lagi nih biar kita bisa war kebutuhan gitu. Iya kan. Dan mungkin ini bisa bikin cewek paham gitu ya, harga hobi cowok tuh lebih mahal, dan cowok juga bisa hargain biaya perawatan cewek tuh seberapa gitu ya.

papa tuh jujur ya, jujur gitu sama bininya. Oke, lanjut lagi nih, ada dari Dada Ratu minta lagunya Tulus Teh Hijau. Perawatan muka, badan, rambut, semua yang ada di diriku bagiku itu penting. WKWKWKWK. Ini ya, satu kalimat 10 kata tapi maknanya sedalam lautan. Muka, badan, rambut, dan semua yang ada di badan itu semua kan aset paling berharga yang kita bawa 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Kalau bukan kita sendiri yang merawat dan memanjakan tubuh kita, terus siapa lagi coba, iya kan? Lagian nih ya, NG People dan juga sobat NBS nih, self care dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tuh bukan bentuk kegenitan atau mungkin foya-foya ya. Tapi menurut gue itu adalah bentuk rasa terima kasih kita ke tubuh kita sendiri nih yang udah diajak kerja keras seharian gitu ya. Pas ngelihatin pantulan kaca diri kita yang rapi, wangi, cantik, glowing, mood kita tuh langsung otomatis naik 1000%. Confidence-nya jadi naik, meningkat. Energi positifnya jadi berasa gitu ya ke orang-orang sekitar kita. Jadi, ya, ini prinsip dari Dede Ratu ini perlu dan patut dicontoh ya. NG People dan juga sobat NBS nih, merawat diri itu bukan gengsi tapi apresiasi gitu ya. Thank you buat Dede Ratu yang udah ngingetin yes, pentingnya investasi ke diri sendiri ya, tetap glowing dan tetap fabulous gitu. Terus lanjut lagi nih, Gasken, ada dari Leoni minta lagi Nadina Mizah, tamu berwajah itu. Pesannya, hai hai DJ Pulan, hai juga Leoni. Aku biasanya boros karena jajan dan makan enak sih. Apalagi kalau lagi craving steak. Beh, rasanya harus banget beli. Terus makannya sambil menikmatin hidup. Ah, nikmat mana yang kadestakan. Makasih DJ, Allah. Jadi keinget steak ya, jadi pengen juga gue. Ngebayangin ya, jadi ngedadak perut gue tuh langsung bunyi kriuk-kriuk gitu ya. Apalagi jam-jam segini gitu. Dan ini valid banget ya, JP Paul dan juga sobat NBS ya. Ternyata jebakan self-reward paling ampuh itu bukan cuma kosmetik, skincare, atau etalase baju, atau wangi ya, parfum. Tapi wangi daging steak yang baru diangkat dari grill itu tuh juga masuk sebagai jebakan self reward. Iya kan?

hati gitu. Ah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nah, seketika semua capek, stres, tekanan hidup ya langsung menguap gitu aja bareng sama daging stick itu. Iya kan, nominalnya di mutasi rekening tuh emang berkurang gitu, tapi hormon serotonin dan rasa bahagia kita itu tuh langsung melonjak drastis ya. Lagian ya buat apa sih kita kerja keras banting tulang tiap hari kalau nggak buat menikmati hidup gitu ya. Kalau kita udah kerja banting tulang nggak bisa menikmati makanan enak ya buat apa gitu ya. Investasi ke perut tuh juga termasuk self reward dan bikin bahagia gitu ya. Bikin kesehatan mental kita tuh juga stabil gitu. Thank you buat Leoni ya. Yang bikin gue mendadak ngiler nih, atau mungkin NG People dan juga sobat NBS juga ikut ngedadak ngiler berjamaah gitu. Oke, kita baca lagi nih. Lanjut, ada dari Aina. Minta lagunya Mahal Ini Percuma. Bepul, semangat ya siarannya. Thank you buat Aina. Salam hangatku untuk yang selalu baik pokoknya sama aku. Aku baru aja nih jajan. Pas banget 99, bagus untuk jajan. Banyak diskonnya. Toko Oren. Tapi yang mau aku beli gak ada diskonnya. Jadi abis deh semua isi dompet. Hicks, katanya kita. Pengeluaranku gak banyak sih, soalnya kalau make up sih palingan bedak apa ya, itu lupa mereknya katanya. Terus lip tint, terus masih banyak lagi, tapi aku kaum mageran, jadi sering pergi facial aja. Namanya cewek kudu cantik lah ya. Cewek cantik kan, jadi dijadiin pilihan. Oh, enggak dulu, masa iya cewek cantik dijadiin pilihan? Wah, cewek cantik mah cuma nunggu aja, enggak suka bersaing. Terus apa lagi ya? Nah, abis perawatan gitu kan beli lagi itu semacam aksesoris ya. Harusnya enggak perlu dibeli sih. Bisa sih, tapi kalau terlihat cantik, cute, mau gimana pun, kayak enggak bisa kudu kudu kuras isi dompet pokoknya. Jadi cewek mah kudu banyak duit sih, gak bergantung sama cowok, jadi enak aja.

Wih, ini ya, thanks banget buat semangatnya Aina ya. Tapi jujur kisah 99 lo tadi tuh menyakitkan tapi agak kocak ya. Dia memantau toko oren dari jauh-jauh hari gitu ya, terus giliran mau check out barang yang ditaksir malah nggak diskon. Tapi tetap dibeli ya kan? Tetap dibeli ya, itulah definisi sejati dari dompet menangis demi kepuasan batin. Terus gue suka banget nih sama kalimat lo gitu ya, gue mageran dandan jadi mending facial aja. Nah ini mungkin smart solution ala cewek modern ya, daripada capek-capek berdiri satu jam di depan cermin ya, bikin alis yang simetris gitu ya. Mending biar rebahan di klinik aja, tinggal tidur sejam udah bangun-bangun mukanya glowing kayak ubin masjid ya. Terus nih ya, dia teriak nih, dan gue pengen mengaminkan kenceng-kenceng ya, cewek cantik dijadiin pilihan. Oh, enggak dulu kata kita. Cewek cantik mah nunggu aja, enggak suka bersaing. Makanya cewek harus banyak duit biar enggak bergantung sama cowok. Ini applause dulu nih buat Aina nih ya. Ini nih mindset cewek independen yang bervalue gitu ya. Merawat diri dari muka gitu ya, aksesoris yang cute-cute sampai facial rutin, itu tuh bukan buat menarik perhatian cowok ya, tapi buat menghargai diri sendiri. Sekali lagi, buat menghargai diri sendiri. Jadi lu dandan, lu makeup, lu habisin duit lu buat skincare, itu bukan buat menarik perhatian cowok, tapi itu adalah self-care ya. Jadi pas kita berdiri di kaki kita sendiri, kita punya value, kita gak akan pernah mau tuh cuma dijadikan salah satu opsi ya. Jadi buat Aina, thank you banget ya, curhatannya yang super inspiratif nih. Tetap jadi cewek mandiri, glowing dan juga berprinsip ya. Terus lanjut lagi nih, ada dari Roms, minta lagunya Indila Darnir Dance. Siang pul, kalau ada yang nanyain pernah kaget nggak pas tahu pengeluaran cewek sewow itu, justru sebenarnya lebih kaget kalau ada cewek yang pengeluaran pribadinya ngalah-ngalahin cewek yang udah sewow itu. Tapi kalau pengeluaran cowoknya buat bantu pengeluaran si cewek, itu baru green flag sih, lucky banget. Nitip salam aja buat yang hatinya lagi teroye-oye pul, yang lagi terkelepek-kelepek, terbunga-bunga, terbutterfly seimpu raya, katanya gitu ya. Moga langgeng dan lancar terus buat ngosongin WL orang-orang. Amin. Sedangkan buat Kang PHP, nelen ludah dulu gih sambil elus dada kata kita. Awas kesedek ke dan pul. Banyak-banyak thank you dan sehat-sehat terus ya dimanapun kalian, dan jangan lupa bahagia. Nih ada dari Roms nih ya, si ownernya Taman Angsa Surabaya nih. Pesannya penuh dengan sindiran tajam ya. Dan first of all, poin pertama benar banget, pas kita sibuk bahas pengeluaran cewek yang katanya wow nih ya, ternyata ada spesies cowok yang pengeluaran pribadinya tuh jauh lebih wow lagi. Beli skincare kalah mahal, perintilan-perintilannya kalah banyak. Nah yang kayak gini kadang bikin cewek tuh mikir gitu ya, ini yang butuh meja rias lebih gede sebenarnya siapa ya? Gue atau laki gue gitu. Nah tapi beda cerita kalau cowoknya royal dan paham cara bantu pengeluaran ceweknya. Beh, definisi green flag sejati itu, laki banget, nggak pakai tapi ya. Dan doa dan salamnya dari Roms nih buat yang hatinya lagi teroye-oye, cepat tuh ya, kita aminkan paling kenceng nih ya. Thanks banget buat Roms yang udah mampir ya dan ngasih energi positif. Sehat-sehat juga buat Roms dimanapun berada, jangan lupa bahagia juga dan tetap rajin jadi atau effort jadi cowok green flag ya. People dan juga sobat NBS, kita puterin dulu nih lagu yang udah di request ya. Tetap stay tune bareng sama Pul, Pul bakal balik lagi setelah yang lewat ini. Tetap bareng sama Pul di chatting, cocok ngapain?

dan juga Sobat NBS nih, karena durasi nih ya, gue bakalan gas langsung ke baca requestan ya. Nanti bakal gue puterin setelah closing ya, gak apa-apa. Jangan pundung ya. Karena durasi ya, tenang aja, nanti bakalan gue puterin. Oke, kita lanjut baca requestan aja nih. Kita gaskan nih, ada dari Lulu minta lagunya Afgan featuring Uwan ya. Juicy Lucy nih ya, ada Tak Ada Rencana Aku Jatuh Cinta. Pesannya siang dijepulin, wah gak kerasa udah Rabu manis aja ya. Aku biasanya kalau perawatan kudu lengkap, dari krim bat yang udah include pijet pundak, mani pedi, facial, luluran, mayan, emang budgetnya ya, kata gitu ya. Tapi kalau dilakuin abis lelah kerja yang amat sangat, terus self reward perawatan, bah, badan rasanya langsung seger lagi. Makasih dijepul.

Wah, itu bener ya. Itu adalah kombinasi yang combo banget ya. Krimbat ya, terus mani pedi, facial, luluran. Itu mah bukan sekedar perawatan badan ya. Itu ritual penyucian jiwa dan raga dari polusi-polusi stres kerjaan. Ya kan, bayangin seminggu banti tulang ya, pundak kaku, pikiran cenut-cenut ya, pas weekend pasrah.

menghadapi kejamnya dunia. Ya walaupun emang mutasi rekeningnya emang berkurang lumayan ya, bunyi juga gitu treatment seperti itu. Tapi kalau badan seger, otak dingin, moodnya balik 100%, performa kerja minggu depannya jadi makin mantap ya kan. Thanks buat Lulu yang udah berbagi ritual self rewardnya ya. Terus ada dari Bang Hagen dari 53 nih, mentalnya Wisnu Santika featuring Enau tak peka. Siang deh, siang juga abang. Jangan lupa minum ya, biar makin gacor cuap-cuapnya. Iya nih, udah nih, gue udah sedia 1 liter nih bang nih. Kalau abang sih gak kaget ya, karena kadang kalau zamannya pacaran pasti suka bahas hal-hal kayak gitu. Justru malah kaget kalau ketemu cewek yang ternyata pengeluarannya gak sebanyak cewek yang sewow itu.

Wah, ini opininya nih keluar dari abang gue yang sangat berpengalaman dan sangat bijak ya. Ya mungkin buat cowok-cowok yang udah terbiasa komunikasi sama pasangan yang terbuka pas lagi pacaran gitu, urusan skincare, hair care ya, sampai perintilan cewek-cewek itu emang bukan hal yang bikin kaget lagi ya, malah udah jadi makanan sehari-hari gitu ya. Dan plot twistnya nih ya, malah kaget kalau ketemu cewek yang ternyata pengeluarannya gak sebanyak cewek yang sewow itu. Begitu ketemu cewek yang low maintenance nih, yang dandannya cuma butuh bedak tabur aja sama lipstick satu biji, udah cowok malah jadi curiga gitu, ini beneran cewek atau penyamaran nih ya? Kok gak ada tagihan-tagihan skincare serum atau apa nih gitu ya kan. Tapi thanks banget buat abang ya yang udah mampir ngasih perhatian plus sudut pandang yang sangat menyejukkan hati para cewek-cewek sore ini gitu ya. Pokoknya sehat-sehat terus buat abang Hagen, tetap pantau ya. Tetap pantau terus nih ya sampai beres nanti. Terus lanjut lagi nih, ada dari Lucy, mentornya Bernadia Rabun Jauh. Hai di Jepul, hai juga tanggal 99 cantik begini, banyak bet godaan di keranjang oren. Takut kalap, ey, kata gitu. Apalagi kalau ada iklan baju-baju sama sepatu yang lagi promo. Bah, auto kalap udah. Tapi jujur sih ya, siapa sih yang gak gemeter jarinya pas promo tanggal kembar kayak gini ya, terus nemu baju lucu, sepatu lucu, tulisannya promo 99, itu tuh tingkat ujian keimanannya tuh berat banget gitu ya. Otak kita tuh langsung gerak cepet gitu, bikin alasan gitu. Ah, mumpung potongannya gede nih, kalau gak beli sekarang nanti besok harganya balik normal lagi nih, kan sayang banget ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kalapnya tuh buat hal-hal yang bikin penampilan kita tuh makin keren dan hati kita makin gembira. Udah, itu aja. Baju baru, sepatu baru,

puan. Oke, kita gas lagi nih langsung. Ada dari Klan minta lagunya Reunion X Viretal, Fiera Teo, Jangan Pergi. Siang DJ, siang juga. Salamnya buat semua yang lagi dengerin NG dan NBS Radio. Spesialnya buat Kira. Kalau soal pengeluaran sih lo tau lah ya kak, adek lo kayak apa. World to the wow pokoknya. Thank you DJ kata kita.

seluk-beluknya, udah tahu medan tempurnya ya. Sebagai kakak gue cuma bisa bilang welcome to the club and good luck ya. Emang lah ya gitu ya, pokoknya udahlah, wow to the wow. Ya pokoknya, tapi inget nih ya, pengeluaran yang wow to the wow itu tadi, itu kan berbanding lurus sama hasil visualnya ya kan. Pas diajak jalan bareng kan lo juga bangga gitu ya, gandeng cewek yang makin cantik, rapi, wangi ya. Jadi anggap aja itu sebuah investasi kebahagiaan bersama ya. Thank you buat kalian yang udah mampir ya. Terus next lagi nih ada dari Kira. Nah ini dia nih yang wow, wow to the wow. Minta lagunya Outloudly, Prahara Cinta. Perawatan pengeluaran gue yang bikin nangis ya, kayaknya semua bikin nangis semua. Dari segala skincare gue, bulu mata gue sampai kuku, dari muka sampai kaki, jajannya apalagi, cekot terus kalau kata doi mah. Tapi yang paling bikin nangis adalah memang jajan gue, apa aja gue beli anjay. Enggak yang barang, enggak yang makanan, macam-macam persis sama DJ Pool menul-menul ini kan. Titip salamnya DJ Pool buat kalian deku sayang, bagus sih sekarang udah enggak kaget kalau lihat jajanku yang ya kan, yang apa sih nulisnya, ih. Ya itulah dia ya, ini pengakuan wow to the wow nya akhirnya langsung angkat bicara sendiri ya. Ya kan, tapi ini ya ya bener gitu. Ini pengakuannya paling jujur gitu ya. Cewek itu kalau misalkan udah nyentuh perawatan komplit, extension bulu mata, nail art, fashion, skincare, ah pokoknya macam-macam lah. Plus hobi jajan makan itu tuh nggak berhenti berhenti gitu ya. Saldo rekening tuh rasanya kayak berkurang lagi, tapi kayak disedot angin puting beliung gitu. Saldo kita gitu. Ya. Nih jadi buat kalian nih udah terlatih ya, dan lu udah paham kenyataan pahit ini tiap hari ya. Jadi sekarang udah kebal ya kan, jadi lu udah tahu medan perangnya kayak apa gitu, udah gak kaget lagi. Dan sama juga sih, gue juga kayak gitu ya. Oke, next lagi nih ada dari hamba Allah, minta lagunya Ivan Seventeen, Memikirkanmu. Siang di Jepulan favorit gue, yang lain mah lewat. Allah ya, semua pengeluaran gue gak logis semua, DJ merusak kalkulator katanya. Apalagi tipe gue mending beli daripada nyesel kata gitu.

pengeluarannya sampai merusak kalkulator ya, sampai berasap ya, sampai error gitu ya kalkulatornya. Tapi ya kalimat ini ya, prinsipnya nih mending beli daripada nyesel. Nah, dulu nih pernah gue bahas juga, itu adalah jargon paling keramat dan paling berbahaya ya. Iya kan, nyesel gara-gara saldo berkurang itu tuh cuma bertahan 2 hari. Tapi kalau nyesel gara-gara barang impiannya out of stock ya, atau nggak dibeli, itu kebayang-bayangnya tuh udah 3 bulan ya, bawa mimpi gitu ya, tidur nggak nyenyak gitu ya, bikin kepikiran tiap jam gitu ya kan. Dan buat hamba Allah nih, ingat ya, walaupun kalkulatornya udah rusak dan menjerit-jerit ya, tetap kontrol

Terus ada dari Lewis nih, mental lagunya Muse, Shimmering Scars. Gak cuma para cewek sih DJ, cowok pun kalau udah nyangkut hobi pasti boncos juga. Kayak gue kalau udah lihat segala yang berhubungan sama gamers atau gamers auto kalap sudah, kata gitu. Sama kayak bos kincir tadi ya, kalau udah menyangkut hobi apalagi game itu mungkin bisa lebih banyak gitu ya pengeluarannya. Tapi kan kalau cowok tetap pengeluarannya cuma sekali itu aja gitu ya, itu pun yang mahal udah sekali. Tapi kalau cewek kan tiap bulan maintenance terus gitu. Jadi ya tetap banyakkan cewek sih kayaknya ya, walaupun cowok tuh sekali beli mahal gitu ya, tapi udah itu buat seumur hidup. Iya kan, kalau cewek kan setiap bulan selalu beli gitu ya. Terus next lagi nih, ada dari My Darling Edri, minta lagunya Melly Goeslaw featuring Ami, Ketika Cinta Bertasbih. Oke, okay. Assalamualaikum sayangku, semangat Rabu manis, kayak pacarku yang manis, Masya Allah, Tabarakallah. Udah, aku lagi gak gombal sayang, cuma mengucapkan fakta, come to tema, kata gitu. Kalau aku sih udah gak kaget ya, karena kan cewek emang banyak yang harus dipakai dan dibeli. Yang kaget itu harusnya cewek kalau lihat pengeluaran cowok, apalagi aku pengeluarannya super banyak karena ada 6 ekor anabul yang harus aku nafkahi setiap bulan. Jadi mungkin cewek lebih kaget sama pengeluaran aku, terutama sayang tuh ya, setiap bulan aku harus beli Whiskas, makan kaleng, cemilannya, susu.

Ya, itu udah kayak belanja belanja satu keluarga besar gitu. Dan Ratu aja kayaknya perawatannya kalah ya, kalah saing ya. Queen aja tuh perawatannya kalah saing kayaknya gitu ya sama Anabul ini, udahlah gitu. Katanya lebih banyak mana pengeluarannya? Jawabannya jelas pengeluaran Anda ya Bapak ya. Ini karena buat Anabul itu tuh bikin kalkulator meledak juga gitu ya. Tapi itu termasuk bukti kalau beliau ini adalah cowok penyayang, bertanggung jawab, dan juga green flag level maksimal ya ke Anabul ya. Thanks banyak nih buat my darling yang udah mampir ya, ngasih semangat dan ngasih salam buat seluruh hamba Allah yang di room bluri ini. Amin ya robbal alamin buat semua doa-doanya. I love you too ya, selamat melayani para Anabul di rumah ya nanti. Terus lanjut, ada dari Yeni minta lagunya Wajar Nur, Salah Apa Aku. Buat perawatan wajah katanya gitu. Waktu covid wajah lagi banyak jerawat dan flek, ke klinik perawatan tapi gak sembuh-sembuh, akhirnya ke dokter kulit dan perawatan di sana. Nah pas covid itu juga

kantong juga sih. Tapi langkahnya dari Yeni ini beralih ke klinik itu tuh bisa langsung ke dokter spesialis kulit gitu ya, itu keputusan yang super smart sih ya. Kadang masalah kulit yang udah meradang atau mungkin butuh penanganan medis itu tuh emang pas sama dosis yang terukur ya, bagusnya harus ke dokter spesialis kulit gitu ya. Dan alhamdulillah kalau misalnya sekarang udah nemu penanganan yang tepat ya di dokter kulit ya, nominal yang keluar tuh emang gak sedikit, tapi demi kesehatan kulit dan ketenangan pikiran pas berkaca ya, itu jelas worth it banget dan jadi investasi terbaik buat diri lo sendiri. Terus lanjut lagi nih, terus ya. Lanjut ada dari So Sweet, minta lagunya Ernie Zakri masing-masing. Tiwi, udah dikirim ya requestnya buat Kang Modus, sehat selalu, baik-baik di sana. Thank you DJ, thank you juga buat So Sweet. Semoga Tiwi mendengarkan ya, dan buat Kang Modus, lagi-lagi Kang Modus terus nih ya, lagi viral ya. Ayo dong, jangan cuma modus aja, actionnya mana? Terus buat Sil, bosnya kincir, lagunya ikut aja. Halo para gadis, hati-hati sama cowok yang hobi koleksi Gundam ya. Wah, ini kalau jangankan koleksi Gundam, koleksi mobil-mobilan itu loh, miniatur itu tuh juga bahaya tau, ya kan? Itu juga menguras kantong gitu. Jadi kalau misalkan pacar lu koleksi Gundam, koleksi mobil-mobilan miniatur itu, apalah-apalah, apalagi action figure, ah udahlah itu ya, lu harus siapkan mental, jiwa dan raga lu gitu ya, harus siap-siap menghadapi kenyataan gitu. Terus ada dari Dewi, minta lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, sehat selalu kak, thank you buat Dewi. Terus ada dari Nita juga nih, minta lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku juga, sukses buat Fajar Soul. Oke, thank you buat Nita yang udah mampir ya.

rame nih. Gosip, spill, tren, bahas, curhat. Sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu? Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chat

Buat NBS nih gak kerasa jam udah menunjukkan pukul 4 sore nih ya. Ya ampun ya, berakhir sudah kebersamaan kita di chatting cop-cop gak penting collaboration NG Radio dan juga NBS Radio edisi Rabu Manis sore hari ini. Thank you so much buat seluruh NG People dan sobat NBS yang

Nuansa Surabaya ya, dan di room-room lain yang gak bisa gue sebutin salah satu ya, thanks banget. Dan pokoknya maupun lo lagi di jalan, lagi struggle kerja di kantor, kalian semua yang bikin sore ini jadi makin manis ya. Dan closing statement dari Pulen buat lo semua sore hari ini adalah, tampil cantik, rapi, dan terawat itu emang butuh modal. Tapi ingat, value tertinggi dari seorang perempuan gak pernah ditentukan dari seberapa mahal skincare atau seberapa estetik barang yang kita pakai, melainkan dari gimana kita bangga, gimana kita bersyukur, dan gimana kita menghargai diri kita sendiri. Dan itu tadi obrolan kita hari ini, Inji People dan juga Sobat NBS. Semoga ada insight baru yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari setelah ini ya, termasuk gue. Dan full mau ingetin lagi nih, program chatting collaboration NG Radio dan NBS Radio hadir setiap hari Senin dan Rabu dari jam 1 sampai jam 4 sore ya. Jangan sampai kelewatan keseruan kita di edisi-edisi berikutnya. Dan abis ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di NG Radio, karena nanti malam vibes-nya bakal berubah total nih ya, khusus buat para metalheads dan rockers pecinta musik cadas. Bakal ada program Heartstream dari jam 7 sampai jam 10 malam yang dikawal langsung sama DJ Yoga nih ya. Saatnya Rabu cadas ya, siap-siap headbanging sampai leher lo geser.

0: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: pagi nyanyi. Selalu dengerin MBS Radio
1: dari Indonesia untuk dunia.
0: Kalau lihat huruf MBS, singkatan dari?
1: Kalau aku singkatannya kepikiran nanti besok siang. Apa aja besok siang?
0: Kalau aku, MBS itu buat aku Noni bikin senyum.
2: Oke, kalau aku lihat huruf MBS itu kayaknya singkatan dari nyanyi bareng say.
0: Yeah.
1: Nyanyi bareng say.

Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa, mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa.

0: Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah. Dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya, semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Pas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City.
1: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
1: Hey,
2: coming home was
1: saya Woko, NBS menurut saya nih, nongkrong bagi seserian. Oke, saya Segi, NBS menurut saya lahabut sono.
3: Saya juga Ogoy, saya ikut mereka berdua deh. Dan doa harapan
1: MBS
3: Radio, ya. Apakah?
1: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
3: mewadahi ya.
1: Mewadahi.
3: Mewadahi apa nih?
1: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibrang kesana kemari, ya.
3: Siapa tahu di sini nanti ada yang jual tiba-tiba brand dari NBS Radio.
1: Merangsang ide-ide kreatif.
3: Sip.
1: Buat semua pendengarnya, buat semua, karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
3: Okay.
1: Semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
3: Oke.
1: Semangat.
3: Long live NBS.
1: Long live NBS.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Terdengar dari desa sampai kota dan bahkan ke mancanegara. SBS Radio untuk kita dan bahkan untuk dunia. Hai, saya Etariana Ciamis. Saya salah seorang pendengar setia radio SBS. Kalau menurut saya, SBS itu singkatan dari nongkrong bareng saayana. Keep stay tune here SBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: SBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan. Orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus, berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar. Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia. Dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk, kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

Hai, saya Yuda dari Banjarmasin. NBS Streaming menurut saya luar biasa. Serasa kembali ke masa kejayaan radio di tahun 90-an. Dengan sajian lagu-lagu dan acara-acara yang menurut saya sangat sesuai dengan selera pendengarnya. Di NBS Radio Streaming ini juga mempersatukan sahabat-sahabat di seluruh Nusantara dalam kenangan indah yang mempererat rasa kebersamaan dalam lagu dan kesan yang ceria. Semangat terus NBS Streaming, jaya terus di udara, dan salam luar biasa. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio, buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

Hai, aku Yoga Tufile. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.